0: Nya gongo ime nuge wae Nina samja waya
1: Onisore chalo nya kini
0: Ani nya jolwa ke malwoge wae Amin jay pim nya waya
1: Onisore chalo nya kini
0: Tatanyo chulo

kan Karis okonja penjo in kan Ajuja penjo in kan Joka bocha penjo un kan Joka na penjo un kan

kan Yoronga penjo un kan Richard Ouma penjo in kan Kamagambo penjo in kan Richard Ouma penjo in kan Yoka Bocha penjo un kan

0: Professor Maxwell Undongo. Bloom Director Msalimi Alimon. Wapi Papa Yo. Oh, Isaac Upondo.
1: Kataki kecho topo nyabonya mam. Yabere kataki kecho topo nyabonya.
0: Kenwood Kadim Hawatonge.
1: Kataki kecho topo nyabonya o. Kataka chwanyi topo nyabonya e. Kadiri nyalo chwanya tukunda una.
0: Freddy Boba.
1: Kadiri nyalo chwanya tukunda una.
0: Wapi Jimmy Alando.
1: Kata kipango deo, veda veda. Kata kipango deo, veda veda. Kata kikiaga miel, nesa nesa mam. Kadiri nyalo chwanya tu unda unda o. Kadiri nyalo chwanya tu unda unda. Lakini kangeo chunyi na kichale nyalo manyalo unda.
0: Mijuka, wapi Chokari Public.
1: Sagaloti nyalo unda, yeah. Na kichale nyalo manyalo unda, yeah. Na kichale nyalo manyalo unda, yeah. Mama kosari ya moti nyalo unda, yeah. Kusaga